0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera.

0: malam di Arafah. Dan alhamdulillah semua jamaah sudah masuk tenda, tidak kurang satu apapun. Dan ada juga sih yang kepanasan juga, karena kan kemarin juga pergerakan juga ada di siang hari. Tapi alhamdulillah tendanya tidak jauh dari bisnya berhenti, jadi langsung masuk tenda. Dan jamaah sudah pada beristirahat insya Allah malam ini. Dan pagi ini setelah subuh mungkin ada aktivitas ringan sebentar sebelum nanti akan dilaksanakan khutbah wukuf saat setelah zuhur ya nanti insya Allah Mbak.
1: Oke, Dokter Dani, untuk para jamaah haji lansia yang mengikuti safari wukuf ini bagaimana juga kondisinya? Kabarnya kan ada lebih dari 260-an ya?
0: Iya, jadi nanti safari wukuf jamaah lansia nanti diberangkatkan jam 7 pagi ya, sebanyak mungkin 350 atau 450 tepatnya, terus nanti akan berangkat menuju ke Arafah. Dan rencananya mungkin di Arafah berhenti sebentar menegakkan wukuf, kemudian 1-2 jam diberi kesempatan untuk berdoa, setelah itu langsung geser menuju ke hotel lagi Mbak, Hotel Transit namanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kembali lagi di sini Anda ikuti siaran kami Pro 1 RRI Kaimana ya. Setelah tadi kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti berbagai informasi, dan tentu saja kami berharap informasi-informasi tersebut memberikan manfaat tersendiri untuk saudara. Iya pendengar, kita sudah melewati 45 menit saat ini dari pukul 9. Setelah informasi yang cukup panjang, kita akan selingi kebersamaan ini dulu dengan sajian hiburan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, setelah dua nomor lagu hadir untuk menemani kebersamaan kita, kami selingi kembali dengan informasi terkait dengan Kementan kejar 97 ribu hektar tebu. Dari laman rri.co.id Surabaya dikabarkan mengenai Kementerian Pertanian, Kementan mempercepat penetapan calon petani dan calon lokasi pengembangan tebu 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektar di 11 provinsi. Percepatan dilakukan dengan menggerakkan seluruh pabrik gula, membantu pemenuhan CPCL dan verifikasi lahan. Pabrik gula, BUMN maupun swasta diminta terlibat aktif dalam percepatan tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Oke, pendengar, kita kembali dengan informasi-informasi ringan. Nah, ya, tahukah Anda apa itu insecure? Simak penyebab dan cara mengatasinya. Pendengar, perasaan insecure kerap muncul ketika seseorang mulai meragukan kemampuan penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut sering dipicu tekanan sosial, pengalaman buruk, serta kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain. Apa itu insecure? Insecure berasal dari kata security, yang berarti rasa aman, dan in, yang berarti tidak secara sesederhana. Kondisi psikologi ini menggambarkan situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri ataupun mencemaskan keadaan sekitar. Di dalam kesehatan mental, keresahan tersebut biasanya muncul karena kamu merasa kurang memadai dan tidak nyaman pada diri sendiri. Perasaan mengganggu ini seringkali menyebabkan ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja, hingga cara pandang terhadap penampilan fisikmu. Ragam insecure yang sering muncul. Perasaan tidak aman ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, tergantung pada bagian kehidupan mana yang sedang goyah. Kenali jenis insecure yang paling sering dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Berikut, pertama, merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri. Kedua, gelisah

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

101 RRI Kaimana, tak terasa ya rangkaian hiburan yang kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini sudah menghantar kita menuju ke pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian ya, tuntas juga tugas saya di siang hari ini untuk menemani pendengar. Saya Sili Wahyur pamit undur, dan selanjutnya di Lintas Kaimana Siang ada rekan saya Yuliana Desinauseni yang akan menemani saudara. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia menikmati kebersamaan kita di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Suasana siang hari ini hari Selasa 26 Mei 2026. Cuaca kota Kaimana terpantau cukup baik ya, untuk memulai aktivitas Anda masing-masing di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Tidak terasa pendengar, setengah hari perjalanan sudah kita lewati untuk segudang tugas yang Anda selesaikan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya juga kita berharap bersama bahwa cuaca di sepanjang siang hari hingga sore hari nanti ya masih tetap sama, yaitu cerah adanya. Baik, menemani Anda menikmati suasana siang melalui program Kaimana Siang RRI hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami masih terus hadir dengan berbagai segmen acara di program Kaimana Siang dengan menikmati alunan lagu-lagu Indonesia Timur ya, menambah keakraban kebersamaan kita dan juga menambah semangat menjalani tugas masing-masing. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami juga ajak Anda untuk bersama kita akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kemudian di pukul 15 atau di jam 3 sore Anda juga dapat menyimak rangkaian informasi aktual di seputaran wilayah Papua Barat melalui penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat. Di pukul 16 kami hadir juga dengan berbagai informasi melalui Mozaik Indonesia hingga nanti pada pukul 17. Itu tadi beberapa segmen acara yang akan Anda nikmati. Semoga suasana siang Anda menyenangkan dan juga menemani Anda dengan beraktivitas menyelesaikan rangkaian tugas masing-masing ya. Semoga suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi pengantar kebersamaan kita melengkapi suasana siang Anda hingga tuntas tugas di sore hari nanti. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, tak lupa juga kami yang bertugas mengucapkan selamat siang, salam kompak dan salam sehat selalu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baik, pendengar setia RRI Kaimana, di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja memantau siaran kami di saat siang hari ini. Bagaimana suasana siang di tempat Anda ya? Ya, menikmati momen hari libur Anda bersama dengan keluarga sepertinya. Ya, waktu libur yang cukup panjang dengan durasi hampir satu minggu loh ya, satu minggu ini benar-benar Anda manfaatkan untuk lebih produktif dengan dapat menyelesaikan tugas-tugas Anda meskipun dari rumah, dan juga Anda mungkin juga merencanakan untuk menikmati libur Anda bepergian ya, meskipun tidak harus keluar kota Kaimana ya. Kami berharap liburan itu akan menyenangkan Anda dan keluarga sekaligus juga memberikan energi positif tentunya. Baik, updatean informasi pendengar yang kami bagikan untuk Anda, infonya dari Manokwari, di mana ya, Bupati Manokwari Hermos Indo sebut Pesparawi ke 14 sebagai momentum berkah bagi Papua Barat. Nah, Bupati Manokwari Hermanus Indo menegaskan bahwa Kabupaten Manokwari siap sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional ke 14. Penegasan itu disampaikan dalam acara makan malam bersama Pangdam 18 Kasuari di Kolam Renang Tirta Satya yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Manokwari Hermanus Indo menyampaikan bahwa Manokwari memiliki peran strategis sebagai pusat peradaban di Tanah Papua sekaligus juga ibu kota Provinsi Papua Barat. Karena itu pemerintah daerah terus memperkuat persiapan demi mensukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Pesparawi Nasional akan menjadi gerbang berkat bagi Papua, khususnya Kabupaten Manokwari. Dia juga menilai suksesnya event nasional tersebut dapat membuka peluang bagi daerah untuk kembali dipercayakan menjadi tuan rumah kegiatan nasional lainnya di masa mendatang. Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mendukung dan menjaga kekompakan demi kelancaran pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14. Acara makan malam bersama Pangdam 18 Kasuari berlangsung penuh kekerabatan dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI, serta tamu undangan lainnya. Demikian pendengar informasi ini, serta juga updatean info lainnya dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Baik, pendengar manapun Anda berada, pukul 12.59 menit.

0: Kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: MKM naik kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pat Bourne berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat

0: kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
1: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigara, Ritos Modara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Hello, saya Jamie Ravitt. Juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Demikian sudah pendengar, Anda ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 13:37 ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung serta salam hangat dari kami di tempat tugas. Menikmati rangkaian kebersamaan kita di program Gaimana Siang edisi 26 Mei 2026. Kita bersama melangkah ke rangkaian acara segmen Pro Dangdut ya, di acara Pro Dangdut edisi siang hari ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda, menjumpai Anda di segmen pro dangdut edisi 26 Mei 2026. Kebersamaan kita di siang hari ini pendengar sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore ya, persembahan lagu-lagu dangdut yang tentu akan menyemarakan kebersamaan kita di siang hari ini. Bagi Anda yang suka dengan lagu dangdut ya, sambil santai di rumah rebahan ya, ataupun makan siang, tidur, dan ya menikmati kegiatan-kegiatan lainnya, Anda juga boleh dengar lagu-lagu dangdut pilihan melalui saluran RRI Kaimana di frekuensi 96,3 MHz di siang hari ini tentunya ya. Tidak mengurangi rasa syukur kita untuk menikmati hari ini meskipun cuaca yang tadinya cerah ya, matahari yang cukup hangat dipadukan dengan pemandangan siang yang cukup baik, digantikan dengan langit mendung dan kemudian juga guyuran hujan di siang hari ini. Oke, apapun itu tetap kita menikmati dan bersyukur. Semoga saja lagu-lagu dangdut menjadi pelengkap kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, seperti biasa Anda juga boleh bergabung bersama dengan request lagu, kirim salam, berbagi pantun ya, ataupun mungkin juga Anda yang ingin ya kirim ucapan ya ulang tahun dan lain sebagainya untuk orang-orang terdekat yang Anda sayangi dan Anda cintai. Oke, di siang hari ini pembuka jumpa kita di segmen Pro Dangdut edisi kali ini ada Anita Kaif dengan Strong Woman, ada Tasya Rosmala dengan ya dengan lagunya, kemudian Via Valen, dan ada juga penyanyi-penyanyi dangdut lainnya yang bakal hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan alunan suara merdu mereka. Semoga Anda terhibur dan kita makin kompak ya di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah sebesar 125 juta kepada bakal Jemaat Galilea Torea Klasis Fakfak, Distrik Pariwari pada Senin 25 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samaun Dahlan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan dan pembangunan gereja di wilayah Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, Samaun Dahlan menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian pembangunan gereja-gereja yang masih belum rampung selama masa kepemimpinannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus gereja dan jemaat atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Bupati berharap bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama agar Kabupaten Fakfak tetap menjadi contoh daerah yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Rosita Laodebadi, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penyembelihan pada Idul Adha tahun ini. Pemantauan dilakukan bersama dokter hewan dan petugas terkait. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di tiga titik utama, yakni wilayah kota, kawasan seberang, dan pasar Torea. Dari lokasi tersebut, petugas akan mengambil sampel hewan kurban untuk memastikan tidak terdapat penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
2: Pemeriksaan kesehatan kan kalau yang sapi ini tiba kan istilahnya sudah selesai lengkap, tapi nanti pas pemotongan itu 1-2 ekor kita periksa dalamnya, jeroannya, mungkin di hati periksa, siapa tahu ada cacing pita dan sebagainya. Dari kebetulan ada dokter hewan juga, mereka yang biasa memeriksa. Kalau untuk kurban itu kan sudah ada ya, mungkin di setiap penjual juga itu mereka sudah tahu bahwa hewannya harus sehat, terus memenuhi kriteria tidak cacat, terus apa kalau dia didatangkan dari luar berarti sudah punya surat karantina. Nah, nanti semua itu kalau sampai di daerah apa yang masuk ini di Fakfak ya, itu kita juga harus pelihara dia secara baik, mungkin dikasih makan, minum dan sebagainya.
1: Rosita menambahkan setelah hewan kurban tiba di Fakfak, pihaknya tetap melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kondisi hewan

0: tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, pemberian pakan, hingga kecukupan air minum agar hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Besar Al-Munawwarah menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Selain sapi bantuan Presiden, panitia juga telah menerima 7 ekor hewan kurban dari jemaah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Al-Munawwarah 1447 Hijriah Muhammad Zain Lamonca mengatakan persiapan pelaksanaan kurban kini telah mencapai lebih dari 90% termasuk kesiapan peralatan penyembelihan. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 290 warga dan jemaah yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Panitia juga menghimbau seluruh petugas dan jemaah agar bersama-sama menjaga kelancaran proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban secara tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fak-Fak. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Rizfadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portabel saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
2: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa. Seperti gantungan kunci, kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli. Cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini. Jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
1: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fak-Fak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
2: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
1: Rizfadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih mengatakan, pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat Idul Adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas. Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
4: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat Idul Adha dan juga petugas penyembelihan hewan kurban.
3: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada hari raya Idul Adha nanti.
4: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung belum ada yang pasti, tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari tiap pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, salah amanah kita laksanakan. Amin.
3: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dua. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dua, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua. Kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Menantang di Fak-Fak sore ini ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga akhir tugas nanti di pukul 18 waktu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Kita masih bersama ya, menikmati suasana sore di edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Program Gimana Sore terus hadir dengan berbagai segmen acara menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 16 dengan hiburan informasi yang kami sajikan menemani ruang dengar Anda. Untuk masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya yang masih dengan setia memantau siaran ini, selamat sore, selamat berapa saja dengan kesibukan-kesibukan Anda kembali menjelang sore. Teruntuk ibu-ibu rumah tangga, remaja, putri yang sudah mulai kembali menyibukkan diri di garis belakang, semoga suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi teman untuk menemani Anda mengawali sederet aktivitas di sepanjang sore hari ini. Dan ya, pendengar, waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 15 lebih 23 menit, ya. Beberapa tembang manis kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur, saat kami hadir kembali menemani ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia di edisi 26 ya, Mei 2026. Dari tempat tugas Jalan Otarum Air Merah Dalam, kami ucapkan selamat sore dan salam kompak selalu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, updatean informasi di kesempatan sore hari ini di mana Presiden Prabowo salurkan 1098 sapi kurban Idul Adha 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ariantoro. Juri mengungkapkan bahwa 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebarkan untuk pemerintah daerah. Wamensesnek menuturkan bahwa total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yaitu sebanyak 598 ekor sapi. Juri juga menjelaskan bahwa dari total sebanyak 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Hal ini dijelaskannya karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, Presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan, meliputi pondok pesantren hingga juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Updatean info lainnya pendengar kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Kaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hey, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi

0: kanal informasi dan inspirasi Kita Indonesia.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung gak gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, updatean informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana Ketua Perpina Jakarta sebut kesadaran kepemimpinan perempuan meningkat. Ya, Saudara Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Jakarta, Sofia Juliana menilai kesadaran perempuan Indonesia terhadap kepemimpinan terus meningkat. Yang mana menurutnya perempuan kini semakin aktif menyuarakan gagasan dan juga mengambil peran strategis di berbagai bidang. Sofia juga mengatakan bahwa perkembangan kepemimpinan perempuan saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut didorong meningkatnya kesadaran perempuan untuk membangun kemampuan memimpin diri sendiri atau self-leadership. Nah, menurutnya bahwa perempuan kini mulai berani untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan baik dalam lingkungan keluarga maupun dunia profesional. Dia menilai ruang perempuan untuk tampil dan memimpin saat ini juga semakin terbuka di berbagai sektor. Yang mana dia mengatakan peningkatan peran perempuan terlihat nyata di lingkungan komunitas dan organisasi profesi. Dia mengaku bahwa banyak melihat perempuan mulai dipercaya memimpin komunitas maupun organisasi di sektor industri. Untuk itu, sebagai praktisi industri, logistik, dan maritim, Sofia menilai perubahan tersebut menjadi perkembangan yang membanggakan bagi perempuan Indonesia, yang mana menurutnya juga sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki ini tentunya mulai memberikan ruang lebih besar kepada perempuan. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

mengarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar

ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Pala ini ya hasil bumi yang paling utama untuk daerah Papua. Biji, bunga, itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cera. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: Apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

0: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fakfak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fakfak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fakfak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah, kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah.

0: kawan, kau masak apa kah?
1: Sada masak mie instan ini, kau mau?
0: Ya maulah.
1: Kau saja, kalau begitu paling cepat deh. Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan nih? Kau tahu kah Trada?
2: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama chicken ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Badan Kesehatan Dunia WHO memprediksi bahwa COVID-19 kemungkinan menjadi endemi yang dapat muncul dalam suatu kelompok atau wilayah tertentu pada masa depan. Manusia pun harus hidup berdampingan dengan SARS-CoV-2 meski kondisinya tak akan seburuk sekarang. Lalu apa perbedaan endemi dan pandemi? Status endemi, penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat secara konstan dan terjadi di wilayah tertentu, misalnya DBD, malaria, atau kusta. Sementara pandemi, wabah yang berjangkit serempak di mana-mana dengan cakupan daerah geografis yang luas di dunia. Misalnya flu Spanyol di tahun 1918, flu Asia di tahun 1956 sampai 1958, dan COVID-19. Adapun indikator pandemi menjadi endemi adalah meningkatnya kekebalan tubuh masyarakat terhadap virus serta menurunnya angka infeksi alamiah sehingga jumlah pasien dirawat dan angka kematian menurun. Sementara syarat perubahan status pandemi ke endemi adalah angka reproduksi pada virus harus di bawah 1, cakupan vaksinasi yang tinggi, dan penetapan status ditentukan oleh kesepakatan global melalui Badan Kesehatan Dunia WHO.

0: kawan, kulihat sah penampilan dulu.
1: Andalan, kau ganteng sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh. Kau jujur sudah.
0: Ah, kau tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Lariadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa, karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau mendengarnya.

belakang tuh dibawa-bawa. Aku pingin sih kayak gitu.

Akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?

0: kapu koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pu koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah
2: perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
3: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

0: Ade, masih pagi lagi kau semain-main dengan tanah itu. Kakak lihat kau ini macam cinta sekali dengan kau tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kau repot-repot bertanam begitu? Tinggal pilih saja mau, beres.
1: Ih, kakak, kakak tak lihat ini, kak? Ketong pu halaman rumah ini kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini semulai berbuah itu.
0: Memang kok pakai sabaran ini ada dia hasil juga. Nanti kalau su panen jangan lupa bagi kakak.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri toh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

0: Aduh, badan-badan sakit deh.
1: Mama kenapa?
0: Badan panas, tapi rasa-rasanya dingin. Mulut juga pahit. Apa yang mama makan tara enak rasanya. Badan-badan lain sakit deh. Kok Pedro beli obat tuh?
1: Memangnya mama tahu mama sakit apa kah? Aduh, mamai. Stop sudah minum obat akar ruang kalau belum diperiksa di dokter.
2: Malas ke dokter tapi langsung beli obat karena merasa tahu tentang penyakit yang diderita. Awas, perilaku self-diagnosis ini berbahaya loh. Self-diagnosis bisa memicu kesalahan dalam minum obat, akibatnya memperparah penyakit, resistensi obat, bahkan mengakibatkan masalah kesehatan lainnya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 dalam program Kaimana Pagi. Beragam informasi terupdate baik seputar kota Kaimana maupun informasi nasional Anda akan ikuti di hari ini, baik itu melalui laman resmi rri.co.id maupun melalui siaran program 3 Pusat Pemberitaan RRI. Dan juga rangkaian hiburan pilihan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di perjalanan hari ini, terlebih di hari ini di tanggal 27 Mei 2026 di peringatan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban bagi umat muslim di seluruh dunia maupun di tanah air, terlebih khusus yang ada di Kabupaten Kaimana. Ikuti terus program siaran kami di program Kaimana Pagi. Kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha untuk hari ini, baik itu dari kota Kaimana maupun siaran langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani kami temani di pagi ini dengan rangkaian kidung-kidung pujian dan juga renungan pagi mengantarkan Anda untuk memulai beragam tugas aktivitas di hari ini.

Kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Pendengar umat Kristiani yang berbahagia, ke ruang Deranda kami hadirkan renungan pagi dengan judul Saat Tuhan Tidak Berfirman.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami masa-masa di mana sepertinya Tuhan diam dan tidak bicara? Kita ingin mengerti apa isi hati Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan diam seribu bahasa. Dalam situasi yang demikian, ada kalanya kita perlu untuk introspeksi diri kita. Mungkin kitalah yang selama ini selalu mendiamkan Tuhan dan tidak mau mendengarkan suaranya. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama ini tertulis, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Samuel di usianya yang masih sangat muda menjadi seorang pelayan Tuhan, dan dia diawasi oleh Imam Eli. Di masa-masa mulainya pelayanan Samuel yang masih kecil, di era itu firman Tuhan dikatakan jarang, penglihatan tidak sering. Mengapa saudara? Jarangnya firman Tuhan pada masa itu bukan karena Tuhan kehilangan kemampuan untuk berbicara, tapi disebabkan karena kondisi kerohanian dan moral umat Tuhan serta para pemimpinnya yang pada waktu itu sangat-sangat bertentangan dengan

firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, anak-anak Imam Eli melayani sebagai imam, tapi juga melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Dan Imam Eli tidak menegur anak-anaknya yang telah berlaku tidak setia. Dan bukan hanya Imam Eli dan anak-anaknya, tapi kondisi dari umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu telah berlawanan sama sekali dengan kehendak firman Tuhan. Dalam situasi seperti inilah, firman Tuhan jarang. Ada kalanya Tuhan menahan firman-Nya yang baru, pernyataan yang baru, oleh karena dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan umat-Nya. Bukan berarti Tuhan tidak mau berbicara, tapi kebebalan hati manusia membuat Tuhan berdiam. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang terus-menerus kita tegur dan kita nasihati yang baik, tapi tidak mau mendengarkan dan malah melakukan yang sebaliknya. Apa yang menjadi respon kita? Kita akan sampai pada satu titik di mana kita berhenti berbicara karena tidak didengarkan. Umumnya kita berpandangan bahwa hukuman Tuhan itu bentuknya seperti air bah, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Kita memandang hukuman Tuhan sebagai hal-hal yang buruk. Tapi kesunyian Tuhan, tidak berbicaranya Tuhan kepada kita, itu juga bisa menjadi tanda atau bentuk penghukuman ilahi kepada kita yang tidak mau dengar-dengaran. Kita setuju untuk menyebut kelaparan sebagai sebuah bencana, tapi salah satu bencana yang tragis juga adalah kelaparan rohani kita, di mana kita merindukan firman Tuhan, tapi firman-Nya tidak disampaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema firman Tuhan buat kita. Koreksi diri kita masing-masing. Mungkin selama ini kita telah hidup dalam dosa dan menjauh dari Tuhan, sehingga kita tidak lagi peka kepada firman Tuhan. Dan mungkin selama ini kita terus mengabaikan firman-Nya, sehingga Tuhan berhenti berbicara secara pribadi kepada kita. Ada satu bahaya besar ketika Tuhan berhenti berbicara. Ada satu bahaya yang bisa membinasakan ketika Roh Kudus berhenti menegur kita. Sebab itu tanda bahwa kita telah menjadi bebal dan tidak lagi punya hati untuk Tuhan. Mari jaga hati kita agar selalu dengar-dengaran dan peka terhadap suara firman Tuhan yang berbicara kepada kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami pengertian, firman-Mu yang menolong kami untuk memahami bahwa Engkau sesungguhnya berbicara, berfirman kepada setiap kami. Hanya seringkali kamilah yang tidak peka oleh karena dosa dan pelanggaran, oleh karena kejahatan yang kami lakukan. Ampuni kami dan kuduskan, sucikan hati kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang peka terhadap suara firman-Mu, dan yang rela untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami, melawat dan memulihkan kami. Yang sedang dalam pergumulan mengalami jalan keluar yang ajaib, pertolongan yang heran dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang mengenal-Mu Tuhan dan percaya serta menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 27 Mei 2026. Sari berita, Organisasi Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Kaimana siap menjaga keutuhan NKRI. Bersama saya Meike Manufandu, inilah berita selengkapnya. Organisasi Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Kaimana siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya laporan Wihelmus Nurak.
1: Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, Samuel Mandowen, menegaskan bahwa pelantikan Badan Pengurus BMPRI Cabang Kaimana bukan sekedar seremoni organisasi, melainkan momentum penting untuk memperkuat persatuan, komitmen kebangsaan, dan rasa cinta terhadap Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Samuel Mandowen menyampaikan bahwa semangat merah putih harus terus hidup di tanah Papua, terlebih khusus di Kabupaten Kaimana. Menurutnya, kehadiran BMPRI di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu serta memperkokoh nilai-nilai nasionalisme di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat. Dikatakan pelantikan ini bukan hanya kegiatan formal organisasi, tetapi menjadi tonggak penting untuk mempererat persatuan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Kabupaten Kaimana. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, persaudaraan, dan persatuan bangsa, Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, persaudaraan, dan persatuan bangsa, Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mempererat kebinekaan serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian, memperkuat toleransi, serta menciptakan suasana yang aman dan harmonis demi masa depan generasi muda Papua yang lebih baik. Saya berharap kepada seluruh pengurus yang hari ini dilantik agar dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian. Jadilah organisasi yang hadir di tengah masyarakat, menjadi mitra pemerintah, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
1: Ia juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik agar dapat bekerja secara aktif, membangun solidaritas, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai di tanah Papua. Ia berharap keberadaan BMPRI Cabang Kaimana dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, memperkuat persaudaraan antar warga, serta terus menanamkan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Menjelang perayaan Idul Adha, aktivitas jual beli di Pasar Baru Kaimana mengalami peningkatan signifikan. Dari pantauan RRI, sejumlah pengunjung dan pembeli terlihat lebih ramai dibandingkan hari-hari biasanya. Masyarakat mulai memadati pasar sejak pagi untuk membeli berbagai kebutuhan memasak dan perlengkapan menyambut Hari Raya Kurban. Suasana pasar pun tampak lebih hidup dengan aktivitas tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Salah satu pedagang sayur, Wati Maswatu, mengungkapkan bahwa pembeli mulai berdatangan sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Kalau dibandingkan dengan hari biasa, jauh berbeda. Hari ini pembeli banyak sekali. Rata-rata pembeli membeli bumbu dapur untuk keperluan masak pada Hari Raya Kurban. Menurut Wati, selain bumbu dapur, pembeli juga banyak mencari daun pisang dan daun kelapa yang biasa digunakan untuk membuat buras dan ketupat saat perayaan Idul Adha. Fenomena meningkatnya aktivitas pasar tersebut, katanya, memang sering terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menambahkan lonjakan jumlah pembeli memberikan dampak positif terhadap pendapatan para pedagang di pasar. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, suasana pasar baru terlihat lebih ramai dan semarak, para pedagang berharap tren peningkatan pembeli terus berlangsung hingga puncak perayaan Idul Adha sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Lapas kelas 3 Kaimana terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib serta bersih dari praktik-praktik pelanggaran hukum. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Lapas kelas 3 Kaimana Yosep S. Rumbiak saat memimpin apel bersama dalam kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dalam amanatnya, Yosep menegaskan bahwa pemberantasan peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan dari dalam lapas bukan hanya menjadi tugas petugas pemasyarakatan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ikrar bersama tersebut merupakan langkah nyata dalam mendukung program pemasyarakatan bersih dari Halinar sekaligus memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 3 Kaimana berharap dapat terus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lapas yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Saudara, selanjutnya kita ikuti bersama informasi perakiran cuaca dari BMKG Kaimana.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana, kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana, Rabu 27 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada sore hari di wilayah Teluk Arguni Atas serta Teluk Arguni Bawah. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin 4 hingga 28 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Sufli Fitria Boyratan, selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Dan mendengar demikian informasi pagi kita dalam penyampaian warta berita daerah. Informasi lainnya Anda boleh menyimak di laman resmi rri.co.id dan juga melalui media sosial RRI Kaimana. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

setiap helainya ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

0: 27 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar Kabupaten Fakfak kembali bersiap menyambut peringatan ke 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026 mendatang. Peringatan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu momentum religi dan budaya terbesar di Papua Barat, sekaligus pengingat kuat tentang sejarah panjang masuknya Islam yang tumbuh berdampingan dengan adat dan keberagaman masyarakat Papua. Ketua Panitia Peringatan Wahidin Puarada mengatakan seluruh persiapan terus dilakukan agar rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya peringatan 666 tahun bukan sekedar agenda seremonial tahunan, tetapi memiliki makna historis yang sangat besar bagi masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Fakfak. Ia menambahkan semangat filosofi satu tungku tiga batu menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Fakfak mampu menjaga harmoni antar suku dan antar umat beragama selama ratusan tahun. Dalam rangkaian peringatan nanti, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan religi, napak tilas sejarah hingga pagelaran seni budaya lokal yang akan melibatkan masyarakat adat dan generasi muda. Selain memperkuat nilai persaudaraan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengangkat situs-situs sejarah Islam di Fakfak sebagai bagian dari destinasi wisata religi dan budaya di Tanah Papua. Wahidin Porada mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menyukseskan puncak peringatan pada 8 Agustus 2026 mendatang. Ia berharap momentum 666 tahun Islam di Tanah Papua dapat semakin memperkuat citra Fakfak sebagai daerah yang dikenal damai, religius, dan menjunjung tinggi keberagaman. Informasi ini pendengar, Anda boleh ikut kembali bahkan melihat informasi lainnya hanya di laman resmi rri.go.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz. Sudah pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Kembali dengan satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memprioritaskan dua destinasi unggulan, yakni kawasan Teluk Triton di Kabupaten Kaimana dan Pegunungan Arfak. Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan kedua destinasi tersebut telah dimasukkan dalam dokumen rencana induk pembangunan pariwisata provinsi yang saat ini sedang dibahas bersama DPR Papua Barat. Menurutnya, pengembangan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak juga telah berintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan kawasan wisata di Papua Barat harus memperhatikan konsep 3A, yakni atraksi, aksesibilitasi, dan amenitas agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Jafar menyebut Papua Barat memiliki potensi atraksi wisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, budaya, adat istiadat, hingga kesenian tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, kata dia, aspek aksesibilitas dan amenitas masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kemudahan transportasi menuju destinasi wisata dan penyediaan fasilitas pendukung. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, pembangunan sektor pariwisata juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Pengembangan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan destinasi wisata lain di Papua Barat seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih Fakfak, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, BUMN, swasta maupun masyarakat adat, untuk bersama-sama mendukung pengembangan pariwisata agar berjalan optimal dan berkelanjutan.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, Banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Esensi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan dan semangat. Novel yang menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim. Persahabatan yang erat, di mana Laskar Pelangi juga menyoroti persahabatan yang erat antara 10 anak tersebut. Keindahan alam dan budaya Belitung. Andrea Hirata dengan indah menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung serta budaya masyarakatnya yang unik. Juga terdapat kritik sosial. Secara tidak langsung, novel ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Kak, lihat orang yang sama itu.
3: Kok bisa ya dia kerja di sini?
4: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
2: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur saat disampaikan warta berita dari Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kemendikdasmen merilis hasil tes kemampuan akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Organisasi Human Initiative memberikan hewan kurban ke wilayah pengungsian di Afrika Timur. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Masjid Istiqlal menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan digelar pagi hari ini. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Dari luar negeri, organisasi Human Initiative telah menyiapkan program sebar kurban untuk memberikan hewan kurban ke wilayah pengungsian di Afrika Timur. Sementara distribusi hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini diprioritaskan bagi korban konflik dan kekeringan berkepanjangan yang terjadi di wilayah Afrika. Dari dunia olahraga, langkah tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di babak 32 besar Singapore Open 2026, di mana putri dikalahkan pebulu tangkis asal India bernama Pusarla Visindu secara straight set dengan skor 17-21 dan 18-21.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis hasil tes kemampuan akademik 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat guna meningkatkan kualitas pendidikan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
2: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
3: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini, secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna yang berlangsung pada tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
5: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
4: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
6: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
5: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367.000 barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109.000 BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3.

0: 5, yaitu pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Lengkap menyampaikan iuran kurban dari kami, iuran dari kawan-kawan Pemkab.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Penyerahan bantuan hewan kurban tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara simbolis kepada para penerima berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Dikatakan Bupati, bantuan hewan kurban tersebut berasal dari iuran para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Sasaran bantuan antara lain pondok pesantren, panti asuhan, masjid, relawan, dan juga penyandang disabilitas.
1: Alhamdulillah terkumpul 9 ekor sapi dan juga 46 kambing. Kami distribusi di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten, mulai dari ada pondok pesantren, ada panti asuhan, ada masjid, ada relawan, ada kawan-kawan penyandang disabilitas yang alhamdulillah bisa kami bagi rata. Sehingga harapan kami tentu bagaimana kemudian di momen Hari Raya Idul Adha ini kita bisa berbagi berada bersama.
2: Harapannya, kata Hamenang, pada momen Hari Raya Idul Adha ini bisa berbagi bersama kepada mereka yang membutuhkan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana, kami akan ikuti bersama jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Nur Rob Air Merah.
2: Serta dengan berat kurang lebih

Dzurra. Perkenankan Allah doa kami ini untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi ini, ya Allah. Ya Rabbana, berikan ketangguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di India, saudara-saudara kami di Myanmar, dan dimanapun mereka tertindas. Gerakkan bala tentaramu di dalam semesta ini untuk menyembuhkan, lantarkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka. Segerakan pertolonganmu untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah dan bunda kami telah tiada, ya Allah, ya Rabbana, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur, ya Allah. Terniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah, ya Allah. Terniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jawab. Selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan yang cintai syariat-Mu, ya Allah. Karuniakan kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan-Mu yang mahal. Ya Allah, Zat yang Maha Mengabulkan doa, kabulkan doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanyalah kepada-Mu. Engkau Maha Mendengar. Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahman. Rabbana atina fid dunya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada

Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah Anda ikuti bersama jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Nur Rob Air Merah. Dan kami yang bertugas juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tahun 2026. Kembali kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur kita juga akan mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Ahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 11.750 jemaah Indonesia terdaftar melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Dan Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah sunnah diperbolehkan tetapi tidak masuk standar operasional prosedur atau SOP Haji 2026. Tarwiyah merupakan mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jemaah yang mengikuti tarwiyah bergerak dari Mekah ke Mina lalu bergeser ke Arafah esok harinya. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU PPIH Dakar Mekah, RT Herlina mengatakan tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji. Karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelaksanaan ibadah tersebut. RT menegaskan jemaah yang mengikuti tarwiyah wajib melapor dan menandatangani surat pernyataan, dan surat itu diketahui petugas sektor sebagai bentuk pemantauan dan tanggung jawab masing-masing jemaah. Meski tidak difasilitasi pemerintah, pergerakan jemaah peserta tarwiyah tetap diawasi PPIH dan pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta mobilitas jemaah selama menuju Mina. Ia juga menekankan pemerintah tidak mengizinkan jemaah melakukan perjalanan tarwiyah dengan berjalan kaki. Larangan itu diterapkan karena perjalanan jalan kaki dari Mekah menuju Mina berisiko bagi keselamatan jemaah. Transportasi, tenda, dan konsumsi peserta tarwiyah disediakan syarikah atau markas masing-masing, dan berdasarkan pantauan media center haji, sebagian jemaah mulai bergerak pada Senin 25 Mei 2026 dini hari, dan jemaah tampak berangkat bertahap dari kawasan Shishiyah Raudah, Makkah dengan pendampingan petugas.

0: peringati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita bergabung bersama Pro 1.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.